Uwiteka mana ya Aburahamu mana ya Isaka na Israheli uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mana mu Israheli kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubwa ijambo ryawe nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo uwo mwanya umuriro uramanuka utwika igitambo cyonswa utwika igitambo cyonswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yarari mu ruhavu maze abantu bose babibonye bakubita hasi bubamye baravuga bati

Aha ndagushimiye cyane wo kumweje kubana natwe kuri Radio DC twasinze kandi twasinjye abantu bose hanyuma niba wizeye humura bizakoreka kandi bizakunda niba wizeye humura bizakunda ntabwo byakwanga Imana iri kumwe natwe muri kino gitondo kandi humura hanyuma turandabibutsa ko mu gitondo mukanya turaho turi kumwe na korali yitwa duhuza umutima yaririmbye indirimbo duhuza umutima yaririmbye indirimbo mu isaha ya kabiri niho turi kumwe Anima, daje dusomije ijambo ry'uyu munsi

0: urari hano pe.
1: Amen.
0: Hanyuma indirimbo mwateguye ebyiri zihuse mu nimba y'iminota n'ibyo byiza. Inyota 5 izo ndirimbo byiza bizirangiye. Ugo murabe no mukuntu murabigenza pe. Rekambe nyina indirimbo mugiye mu kiri mu kibitekerezaho.